kuni swilo swi tekaka nkarhi ku va swi endleka kambe mrendzo mingiseti vanani ku tshemba swi ta endleka swi nge endleki swi nga endleki kambe xikulu i ku va wena u ve ni ku titshemba xikulu i ku va wena u titiyisa u ku leswi ni ehleketeke swona ni ta swi kota ni va ni humelela ka swona.

kasi xivangelo xikulu xa ku va byaleri ri vulavula rirhandzu hi xihi xa kona hileswaku tanihi laha hi vuleke masunguleni ka kona leswaku a ve munhu loyi na ha lintsongo swinene vatswali va hambaneke, se xileswo swi n'wi sindzisile ku va a yimbelela le rirhandzu ku kombisa van'wana va veleki hileswaku ku hambana ka vatswele a swi lulamanga, leswo swi veka nhlomulo

Ina maka ayivile likambe ya mabela lawa maitunzu sha tolo kama siku. Hey, kubeni King ya music. Pita tineta. Eko natana natona ntomba sho. Upusheta mabela lawa ya.

0: endlaka yini vunangalibye
1: na unangalela mamani unangaleli li jondzisako kota ku iskota ku hi respectara va mamani va hina ingave ni swa ku mamani loko a hi hundlilise vakulu inga swikoti ku khensa ku lenga hi tiva ku khensa puriki mamana leswi a hi endleleki swona i minchumu ya lisima puriki yena a wa swikota ku a phanda hi matlhelo hinkwawo kota a hlayisa n'wana wa yena kota ku a kula a tiva swa ku i mukulu hi mhaka mamani se mamani ti ngi mu respectara pesi ni nga endla ngoma leyi ya ku khanela hi mamani ku kombisa swa ku mamani i nchumu xa lisima ka vutomi la hina vanhu
0: hi swona vunanga bya risima ngopfu mamana ni risima va kona van'wana loko se va kulile va ehleketaka swo biha hi mamana van'wana u kuma leswaku se a kulile mamana kambe a va ha swi koti ku va va mi seketela a va swi koti ku va va endla swa ku tlula leswi a va endleleke swona a ku va u nga va mi xavela xikhafu u nga va ku mi basisa a nga va ni swin'wana na swin'wana ku va va mi vonelela siku rin'wana na rin'wana ndzhaku va ku va loya
1: leyi i ntiyiso leyi hlayaku va David i ntiyiso ku sa a nkarhi wa sweswi wa bindza nkarhi wa sweswi u ni maproblema manyingi emindyangwini kambe mina leswi ni endliki swona ku ni za ni yimbelela ngoma leyi eke mamana wa mina a ni lwelile ene ku lwela ka mamana a ni lwela mamana wa mina a nga lweli mina ntsena a lweli ni vamakwenu va mina se leswi ni lava swa ku vamakwerhu hinkwavo lava yi twaku ngoma leyi va swi twa va yi xikutara va tlhela va yi twa va tlhela va cina buriki ya ciniwe marabenta a hi ngoma ya ku tlanga yona marabenta munene
0: hi swona kambe ku ni mufamba Joni